0: ni madek korne. Abu des komis kujje ke faham tu komis kamaku urai ni. Enge anu do. Mi paras kudu miai production teamu miai bara khasa kujje ke gaya. Mi paru ke mubara tu ke bayar enge ngule hamu bara khasa kujje. Shiana mingke gaya ding. Asu shiana mingke miai mi hafteh ke ibanen lagu ami aila tu ke doh en. Ehmi shiana ke aila production teamu batal kalla mingke mi. Gay teriya. Assalamualaikum. Kawa kine. Baru faham je Shiana ke, ayah lah dom. Shiana ke famous ni. Shiana ke koko, berhenti betul. Mee kong kunci. Shiana ke dek kudim ni. Mee Shiana ke mama ta. Baru mu faham je betul ni mu. Ada mee koko ada bu. Mee kong kunci.
1: Iram.
0: Iram. Iram kau sekolah kat dani.
1: Excel.
0: Excel lah. Surprise. Siapa ya? Mereka tu mesti di mana itu. Dengan office tu orang kudu main abis di mana siapa ya? Siapa mummy siapa ya? Ekor di mana bi? Kongkal kujer siapa ya? Parah ranggal. Dengan kuba, ane hasa kamen guna ni ada.
2: Hasa kamen kamen ni, ikhshen bonam perhati ni ada. Dengan ekor di luar tu, ikhshen mau bule. Asal tu ni ada.
0: Siapa nak dekut dengan tu?
3: Twins.
0: Eh siapa nak koko yang mihir ada tu? Koba, kene, ranggalu tu.
3: Ranggalu.
0: Siapa nak? Emi hasa kama ke koba siapa nak agen?
3: Demaran ranggalu mana? Emi nabis help kote ne. Mana hiti nabis mana tu? Mana bawa tu mulai ne? Hari hari mana koba sama.
0: Mihar mula ni, ane siapa agen? Dekudin na siapa na ya? Ata lang, kerana kudu asli awaru kita endoan. Eka mami gayek awarik gine siana siana kudin naya kong ata lah. Kau mami mana? Madu, mami kek band aje salam atau ingat ni meiru ga?
4: Noro, noro, kiaru.
0: Ah, fashion itu, coklat mui tinge. Okay, 1, 2, 3. Come on, Hussein, Hasan tadika, Hasan. Sabe, Hasan. Hibur di bawah ini, Hasan kamar. Hasan, coklat. Kau faham ya, rupanya game itu kure beri Ayla, yang kita badal itu jadi Ayla tahu kedua.
1: Kamu
0: kah risa sih kure beri.
3: Game itu nampak asal barang mufaw itu deh.
0: I like it. I like it. I like it. I like it. I like it.
3: I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I
0: like it. I like it.
5: Ami hasa tu orang ni, kita teamu, production teamu, Shiana ke, Gea, Ayla, Aiki, kita bagut koleng ni, kita kolang ni, eh no, barang ufah, beri bagut koleng, dah Shiana,
6: lapa,
5: mama ibu ni tedet.
6: Eh, asal magic ke? Baru pizik orang orang ni deng. Mummy awak kadangkala ni bawa kud kod malam via wis. Rangga la penong kalau itu, hema bu nang orang awak boleh laugh.
5: Duru turun.
6: Geng orang deng inna baru shock berikan mereka doa.
5: Hema
6: bagi magic yang ada ala ni mama kaya.
5: Okay. Hema bima aslo main point adalah neng ke ni nondo.
6: Ah.
5: Eh, mummy ada tiwak isti ingunie thamia. Dohuzam, kuba badu. Ada bai neng un thamia inna me. Eh, berani, mereka orang firi hendak membuat beberapa ayam fishy. Eh, wagu teh ves nudi muni, ada firi hendak membuat. Eh?
7: Badiu.
5: Badiu. Hama, ini dengan dia aku rela agen, hama tu.
7: Ya.
5: Masih ini, ingat? Ayam.